0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Antara kubera laka ni cheni wa isuwe sa sa patron. Abraka mtakuruhu laka lava de Zé Gabriel.